0: Yo chiquito.
1: Nik ez dugu ez espainola izan, ez anarkistia. Baina, igual banaiz, bixak.
2: Eso, lasetazun hartuek.
1: Igual anarkoespainola nahi.
0: He quedado con ellos, me he peleado con ellos, me he abrazado con ellos.
1: Y este gato y señala y llena narco español, momento, hostia puta.
2: Y bueno, Udo, que va fuerte hori, ¿eh? Hostia, narco española es, ¿eh? Oye, la vendí ahora y mar, narco española es,
1: ¿eh? Buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah,
2: buah, buah, buah,
1: buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah,